doutor Titus lui Kempela tpatsa kurim tiria radio musabik ni kuba Kempela pakat sina singuna ngona mukser nzen kat mane timiri ngulana kenga ta ku rampa khulu chokwa Kempela utlavula iku chele tlala seni.

0: Wena jala, wena jala, wena jala. Funaka kilte kanalala Nelson Tivan Kungmale, Alturban Kungan Moixit, do a Tavleke, Yawase, Bulana Man, Skalakwini.
1: Mana Elena Gabriel, Mashava, Barista, Barbara, and Show.
0: Ahem, Ashlungwin, Mamani Lena, Tavlavunang.
1: Na Ernest Muzing,
0: yeso.
1: Makwakwa. Na Zanga Mera na Filizardi, na David Amoal, na Philip Novela, na Julio Novela, na Trinidad Kumai, ni sipana le wale atandarini. Ni wale kandarini ka mama na Esther Wankonzo na mama na Esther Wankonzo. Na loa Ibrahim wa ati hati. Na João Matolo, na Castigo Vitor Tucane, na Laura, na Bovani, na Ana, na André Chimina Popocar Lota, na Joana Yanobela, na Antônia Nobela, na primeira dama no Nauá, no Contiro, Nene.
0: Mamanele.
1: Papai
0: Wanda. E quem se. Ai, Fabica, é Manjacaz, e a Dresh Gonyongwani, e Janishi Aik.
1: Ina ini semua, lupa pula ina. Oh, teka an orang yang tonton, ukukula uk teka semua.
0: Kunle syafinya ni, kunle syarombo.
1: Ikuas.
0: Kuninya mau jalan.
1: Isu bateri jalan dari semula kan culik. Ada benda kaku. Bahasa ni teka lepas rumah bapak tu.
0: Kuna mitzuri.
1: Ikuase.
0: Bye bye.
1: Bye.
0: Ciao, ciao, ciao. Ordresna 44 minutos tavaka yamkala mwan mngseti kuba hlawula nanga lo sebula na man kusikala kwini.
2: Hello.
0: Hello, bula na man.
2: Lena na bambamba bula vista masinga.
0: Eh, ko ino masinga? Bambamba.
2: Ah, achijaba katekemela.
0: Kambelo kuko, allo. Loko kwa alo ingo pano pora ingana kumbintu mbula e wolo usha usha wako bazar
2: kina hachari bazare na ori papa inatikani kwa si amba ni rali kolo
0: anila ya kola nuka masingala kuni ntumbula loo kumakuwa njiwi ilu ya vakusha wisela ono pora kola nuke
2: Bye bye.
0: I from the grey, yeah, Dashi, Ayaki, Dashi Gonyongwani. It's just a small work, eh? Akamanjakas.
3: Song of Dutch.

lokumucuka timhaka leta ugunyado akufambeni ka lembe leki ni leki gi nga hundza atihlayo tikomba yini aku ka ta tlakuka timhaka ta ugunyari kutani ta relela xichimi xa provhinsi ya ka Gasi.

Imani kasaba tradisyon banga hago sima ma punya mitu ya tu zinzim za tu apa zinzi kaka fu punya zi 2:30 minutu shi katina mani hago ma hongo mana tago ku zinza ma putu amerika kabinga sinya kadeya nasional.

katika si nyako mininga longoloko nyavatu nyavatu apia aku interativo.

0: uyani mungana uhipwago kuga jikatyeje heberago kuga kwago kuga ligoro kuba ikoresera longoro kuwatu wa muhuno hambarikini longoro kunyaa watu wapya abaradi musambiki igitizi ya inyambani ni mwaru nyonga abonya kuresera longoro ku nyina nyimungana wangu nyiresago naye obuhejerera basi nakini uyani abanya longoro kuwa muhuno
1: uyani mungana uyani mwingisimwe na ethological school na wingisa mtiria radi musambiki lo ilongolo ku interactive usangola ku akachatlech kasuku uingisa ku lahoka chikomo ja wena hina ku ramba kasuku na ramba vanwanani vangana vakota ku ingisa lazo alitaku alenzulei ya sikulekika inyamusha
0: kulisine mungana hikudongisa dilitsako apanya rongolo ku watu wa muhuno kuko hikudongisa di sigavanya kutsakise hambare kambenyi sizimba kasenanga tsara kuhane apanya rongolo ku kabunya rongolo ku wa muhuno ona mana ngono kubangala zwani Jeremy Francisco umogonyi uyu Juvenius Van Krimil dukome ana baromo gasi kabo nya woneleli nya rongolo ku kukasigava hina kuresala ku muhuno mungana wangu akunyide kudza kubadwa kwidekura dekura kukusigava cheni nyena kanelako nyena chiri mungana kusebe
1: kasekutsigava hina ninga kumungana kuromo kukaka ya kukaka tsikula munhu hakunani kada kunani azvikava zvasikulikinya mutha tana zvimwe na Lawrence na Americo kambe zvikava lichicha experiencias de vida fatos curiosos kambe kuyamagamu kalungulukulo kambe takuma zvikava lichicha makungu ya vechi kutani novidade ya semana lazo hi tipo tu keze chance kambe kota toleto lazo Axel Hinzako laha ka longolokolo wahina wa interativo
0: longoloko nya vatu vapya abo vakoromoko vatu vapya kuveta kasiunga hano apuriki vatu vapya vanga kudzipwa kuko hina vuhate punya kuhikumba ikaneke to ajikali kwangu kupeta kuyedza kamu ulu kuwa itakwe chikati nya kuhikumba ina itikiti ya ajikali kwa hatu kamu hihanini kuka chikati jeje hina peta kamu kuya dzeka chizimba huwa hitudisa longoro kwatu hatabutu na hitachiri.

ga hospital rural ya ikikoke. Muhuno ritsiko nyagudwani nyugunyado kuki emu yama yiku ya mafuni. Omuki pandungu liye inyambani lipandama kumi nyesigara zu sivili nyugunyado kisu singa woneredwa kukwa lipandina moyumi kima nyama kayoyo. Tengu yoyo ukuneneza kuengezera nyasigara zu nyugunyado omuki pandunguru butofana niswa nyikati nyugufani nyama kaunga pindra apo okunga bene kuwonikide basi likumi na lipandri na sina sigara nyugunyado. Tengu nyugunyado unga woneka nyasigara zu wakukimbirana nyuguba zita pao umenji kwama ya mufumu kutumisa utangiri abunya kuhengisi zita pao guzu guzu kazindranga nyodahi zindranga nyohibuzi nyu umunya mapoyisa yeli tiku la Msambiko kaimatamu aya na kukuju orovezu zitari za kuhagana kuhengisele zita pao gavatu na bere udahi uhengisele zita pao akoza kasi udaho kamu kwa adi nyungurengi swami rende na bere uhebuzi uhengisele zita pao akoza kutuma mbarika siku koza kupasa na bere kabunye mapoisa yali nyagunelele staratu kanga izanga ganera mutangeli nyagunelele makarelu kasi nyaguningi mahungwa apu nyandanga yeye gane rukuye mapoisa yali nyakuyimbiri nyakuonelele magimbiri nyastaratu akayo ama kutagusigarazo nyagunyadu kuhengiselezitsa pau ruwane warukuye mapoisa nyamangi maza mahongola mabela apu nyaupoisa makututumela kubela apu nya lifumbulili nyamapoisa makoza kudukile ya makupanyani kisu esi si tsalako nga ikipimaniso warukuye bangu tuma kukiki kuranda Serge Peni ndani ya potika si huku sikaratu sisi si higisa. Sikaratu nyo ugunyadu umuhipatu ngulikia inyambani mwaka yoyu kisu singakira ku tengu nya 8 milioni shingati mitikash zi duswa kuhubwa umu nya zindranga nya mfumo. Kandede hukuye vangu tuma va tumigili va mfumo kau awa nyagu ba kuji orovezo vakubera umya sikwama sa mfumu vadusa zitsa pao aba vangu yiswa umyezi ndangi olamule vaya lamunwa ambarika su kuningwa tsa yiso peni warukuye kakunanga chuswa husimama husuoneka sikaradzo madziruwani umyezi ndanga nyuhevule umyezi ndanga nyodahi kusikaratu sisimama isu nya kuhengisu zitsa pao vatu kandede Serge Peni na hisimama apu nye mahungu nya kitonga mwamingulu wakipandu kulikia nye mbana ngulomba vatu va pase zela sisumbudwa sa litigula Msambiki kasisi uyako kudzoni kukubene nasi tsangadine nye kikaratu kasi nya xenofobia jionikaku ga litigulele. Francisco Pagula ganele kasi kukuye kala ino itengu nya mazana mawili nya sisumbudwa singa uya omuki panu kulikia inyambani kukubene kasi na waluze disibambu sawe ambaratilu sawo ga litigula zoni Pagula warukuye mufumu anguya na kupase zera kapo wanago ndani patikasi hu tembisa hu imaneka mwafanya kupakele watu kala maranga yao kala miganga yao vata kukumu gambi vangu pasela kuhoza Pagulu waru kuhibateka wasi kukitungu kia tabu kipase zera jininga vadu kwa nakakone ndani patikasi hu sumbula sitaku kulitikula zoni sitamana kapo nyako pele kapo hu vanya mbaraka siku simama kubanya ga umunya miganga yatu na hisi mama abunya mangu yatu nya kitonga gidoropana tsinza ya Masinga yipandungu ya inyambane kuwa litsiku la muhunu kuoneka yihagana nyo kuhihisi nya dzimodelos kuvale nya ku ambali dzimoda nya kutsalanganya vaneneza dzimoda nya kutsalanganya khapunya ma ambalelo

0: delu kubalika se baguna ne makalelu nyago dingani nyisombu satsabu ka jikatika siva amparako vaneneza karati muhunu kuhekisa gimotse nyago balika se bangadukileya vapoha makuhisirane vakotse ka sikuya neneza kipandungulu apunya hagani ukandu unaonekako kuya mujali tikula msibiki akumisi ni mister turismo iyo kasi haga nugu na unikako ngimo utako wariko kasi kuwa setembro utako bomo watsapo likumi na libandre bomo watsapo likumi na wananya awo watako kuwa litigula tsapo apu nye kubabweta kudukilea kapo nya sikalu nya king nyiken kukarati walibanga kuhato wawe kudikireka ndanyi kwetika siku tembisa kukutizela kubatu wabukela zimoda mbarika siku tembisa kubela watu umuhipani ulike inyambani wata fushela wata wana malanka higunawo nyaku kwetika siku tembisa kuwa endre wabukela malanka yaya mutangili nya rongro kuwa King and Ken Mozambique Darcy Ashusu henga nilukuye uhakanu nya uona uresago lipindu nyaku watu wawona maambalelu nyukumbura nya watu kukarati wana simama ndani kwetika siku tembisa kuresa mambi mafumbo nyivambi watu wataneneza sili wakuza kukira kapo nyama ambalelo nke singwe ema apa apu nye mungu nye kitonga kukwari tukula mungu kirimi utukume kuyanga hivula mungu ya ya basi hina wuna na kuzimbizi nrima apu nye mtsine aduromo Luis Batista.
1: Ipwide mahungu ya inyambani.